praktik tadi kita untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.

untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa untuk kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.